0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi kuy. Dan pagi ini senang banget bisa ketemu lagi di sini sama kalian Sobat RDI ya, yang selalu dikangenin sama Aku Dani Lopez, yang bakal nemenin kamu, nyemangatin kamu setiap paginya untuk memulai aktivitas hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam cukup dong ya, kita ho-ho-e di sini di Nyarap Kuy. Apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ditemenin sama Hot Tin Cream, yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan jari otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream, karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Varian yang mulai dari Hot Tin Cream original, ada Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, ada Hot Tin DCL, ini untuk redakan remati, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada juga Hot Tin Koyo aromaterapi, ada juga Hot Tin Balsam yang extra hot, ada juga Hot Tin Go yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Ada Hot Tin tube ukuran 30 gram ini yang baru ya, travel size harga 10 ribuan. Ada Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow dulu makanya Instagram Hot Tin di @hotincream.id, TikTok jadi Hot Tin Cream IDN. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Pagi ini kita langsung burjo aja deh, ngajakin kalian ya buat yang pengen ikutan gabung, gaskan aja. Ratu Keong Racun udah gak sabar, enggak kuku, enggak nana, enggak kuat, pengen disapa kesana ya. Langsung gabung lewat WhatsApp RDI 0815148999, yang gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Mana new suaranya new?

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Bagaimana Bu Ibu, Bapak-bapak? Kalau Bapak-bapak kayaknya enggak terlalu mendingin harga gitu ya. Cuma kalau misalnya buat ibu-ibu kayak penting banget, tau gak sih ya, libur sekolah ternyata memang bikin harga telur ayam mulai naik lagi loh. Agak kesel juga nih Sobat RDI ya, karena kemarin-kemarin kayak udah enak banget gitu ya, harganya dapat segitu 24.000 ya. Sekarang kok ya ampun, harga telur ayam kok bisa mau naik lagi gitu Sobat RDI. Jadi kita penasaran banget, pengen tahu sekarang harga telur ayam di pasaran kan berkisar antara 24.000 sampai 29.750 per kilogram. Kalau di tingkat agen dan grosir, harganya sempat fluktuatif di kisaran 23 sampai 25.000 rupiah. Nah, karena penyesuaian program MBG ya, sementara untuk telur ayam kampung atau omega dijual mulai 37.000 sampai 55.000 per 10 butir. Nah, MBG ini kan kembali beroperasi nih Sobat RDI. Ternyata setelah MBG kembali beroperasi, harga telur ayam udah mulai bergerak naik nih ya. Bu Ibu, bagaimana nih Bu Ibu? Agak greget juga ya. Jadi dari pantauan pasar Klojen sebetulnya ini dari Malang ya, kenaikan telur ayam terjadi 3 hari terakhir lah ya. Telur ayam ras yang sebelumnya anjlok dijual sekitar 20.000 sampai 21.000 rupiah per kilogram, perlahan naik menjadi 23.000 rupiah per kilogram. Seperti itu. Jadi meskipun terjadi kenaikan harga, sebetulnya gak ada kendala sih kalau misalnya pasokan telur ayam ke sejumlah lapak pedagang ya. Kalau soal itu gak ada Sobat RDI ya. Cuma ini kayak MBG itu ngaruh banget ya Sobat RDI untuk harga telur ayam. Harga ayamnya juga sendiri itu berpengaruh sekali, karena memang kalau misalnya memang MBG jalan kembali atau beroperasi kembali, kita rebutan say ya, sebagai ibu-ibu yang memang tiap hari kudu belanja, kalau nggak ayam ya telur gitu, menunya itu yang paling simple ya dan terjangkau seperti itu. Jadi mohon persiapkan diri aja, dan buat bapak-bapak juga persiapkan lagi tenaganya sekuat mungkin ya untuk mencari uang lebih banyak lagi, karena semakin hari semakin banyak pengeluarannya, tidak bisa diikatkan kencang apa, tidak bisa dikencangkan lagi ikat pinggang ya. Tapi kalau misalnya memang kencang ikat pinggang tapi dalam keadaan lapar, bisa mati kita, Pak.
0: Sini-sini, aku traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
4: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus, maunya apa?
4: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: ya.
1: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
4: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
4: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
7: 97,1 FM.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagiku yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Udah siap belum? Udah dong dari tadi ya, udah siap dicolek, disenggol, disapa lewat burjonya Ratu Keong Racun.

Di Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy, dibarengin lagunya NDXAK Tresno Tekan Mati. Udah kita dengerin Sobat RDI, dan kita mau ucapin terima kasih dulu dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam. Siapa lagi kalau bukan Hotin Cream. Terima kasih Hotin Cream, karena memang sudah bertahun-tahun telah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, rendahkan nyari otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena Hotin Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong juga, terus ada Hotin Cream aromaterapi, ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada Hotin Go yang dilengkapi dome, aplikator dan cap pijat, ada Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size harganya 10 ribuan, ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot, terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Lanjut lagi ya, ratu yang racun ya Pak kalian, buat yang udah gabung lewat fanpage dan juga lewat WhatsApp.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
3: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
4: Follow Instagram @RDI971. TikTok @RDI971FM dan Facebook RDI 97.1 FM Jakarta.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Kejagung hentikan pendataan dapur MBG bermasalah, fakta baru kasus santri terbakar, hingga pemerintah tetapkan harga BBM untuk nelayan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Rabu 15 Juli 2026. Berita pertama, sedang ramai dibahas bahwa Kejagung meminta penghentian kegiatan pendataan dapur MBG yang bermasalah. Padahal, sebelumnya perintah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut laporan atas dugaan titik SPPG bermasalah di sejumlah daerah. Kejagung sendiri membenarkan adanya perintah tersebut dengan alasan bahwa batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Walaupun demikian, data yang sudah terkumpul akan tetap digunakan untuk kepentingan penyidikan terkait kasus korupsi program MBG. Berikutnya, sejumlah fakta baru terungkap terkait kasus santri terbakar di Pondok Pesantren Rosidatu Syaulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kuasa hukum korban, Putri Maya Rumanti, mengungkapkan bahwa para korban diduga telah mengalami perundungan atau bullying sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Selain itu, ibu korban mengungkapkan bahwa ada upaya penyelesaian damai yang melibatkan kepolisian. Diketahui, insiden yang terjadi pada 13 Desember 2025 ini mengakibatkan satu santri mengalami luka ringan, dua orang mengalami luka bakar serius, serta satu orang meninggal dunia. Polres Lombok Tengah pun telah menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri senior dan pimpinan ponpes. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington kembali memberlakukan blokade terhadap pelayaran Iran. Pengumuman itu disampaikan setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan tambahan terhadap Iran. Di sisi lain, Teheran tetap menolak tuntutan Amerika Serikat untuk menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional. Lonjakan ketegangan tersebut langsung berdampak pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 8% seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan, kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023 hingga 2024 sudah dilimpahkan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum atau P21. Yakut mengaku siap menghadapi persidangan terkait kasus tersebut. Ia juga mengatakan akan ada fakta baru yang terbuka di sana. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi kuota haji, termasuk Yakut. KPK menduga terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menetapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton sebesar Rp15.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sehingga penetapan harga ini dibutuhkan untuk meringankan beban nelayan. Ia juga menambahkan bahwa selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, bukan melalui APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk memperkuat penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi yang akan menyasar ekonomi digital, shadow economy atau ekonomi bayangan, serta sektor informal yang belum tergarap optimal. Purbaya mengatakan strategi tersebut ditujukan untuk menjangkau potensi penerimaan pajak yang selama ini belum dimaksimalkan. Pendekatan itu juga menjaga agar perluasan penerimaan tidak membebani wajib pajak melalui kenaikan tarif. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan proyek kereta gantung yang akan menghubungkan kawasan Summarecon dengan res area Gunung Mas di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, mengatakan proyek tersebut saat ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Kebutuhan investasi untuk pembangunan moda transportasi ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, sehingga lebih memungkinkan direalisasikan melalui skema investasi swasta. Pelajari berita terkini agar kamu bisa memahami dinamika yang terjadi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita update dulu informasi terbaru dari antaranews.com. Warga Mandalika, potensi alam dan produk lokal Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara terus didorong agar dikenal lebih luas melalui pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pengembangan potensi alam desa dan pelatihan pemasaran digital melalui media sosial yang digelar di Aula Desa Lantan kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa KKN Universitas Mataram 2026 ini dihadiri Kepala Desa Lantan Erwandi SPD, Kabid PIKP Diskominfo Lombok Tengah Haji Iswandi Hairi Ramen SIP Mhan, Muhammad Nur Arif mewakili Dinas Lingkungan Hidup serta pelaku UMKM dan pemuda Desa Lantan. Kepala Desa Lantan Erwandi mengatakan desanya memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Lantan dikenal sebagai penghasil durian, kakao serta berbagai hasil perkebunan lainnya. Selain itu, Desa Lantan memiliki sekitar 24 air terjun dengan kawasan wisata Kokoh Lenek di sebelah barat dan Kokoh Babak di sebelah timur. Pada Juli 2026, kunjungan wisatawan ke Desa Lantan disebut hampir mencapai 1.000 orang. Karena itu, masyarakat diminta menjaga keamanan, kebersihan dan keramahan agar wisatawan merasa nyaman berkunjung. Di sektor UMKM, produk lokal Lantan dinilai masih banyak dipasarkan secara lokal dan belum menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform seperti Shopee dan TikTok. Kabid PIKP Diskominfo Lombok Tengah Haji Iswandi Hairi Ramen menekankan pentingnya personal branding dan strategi konten dalam pemasaran digital. Ia mengenalkan konsep 3-1-1, yakni 3 konten edukasi, 1 konten membangun hubungan dengan audiens, dan 1 konten promosi. Pelaku usaha juga diminta memahami target pasar produknya agar konten promosi lebih tepat sasaran dan mampu memanfaatkan algoritma media sosial secara optimal. Melalui pelatihan tersebut, potensi wisata dan produk UMKM Desa Lantan diharapkan semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika Radio Lombok.

0: Waalaikumsalam.
1: Eh, Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah Haji Lelupatul Bari SIP MAP membuka Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH ke-32 tingkat Kecamatan Praya Timur Senin malam. MTQH tahun ini mengangkat tema mewujudkan generasi Islami menyongsong masa depan yang cemerlang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus menjaring kori-koria hafiz-hafizoh berprestasi. Ketua Panitia Harta mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan melalui musyawarah dan koordinasi bersama seluruh unsur panitia. Persiapan mencakup kebutuhan peserta dan dewan hakim, konsumsi, pengamanan, hingga pelayanan kesehatan. Salam pembukaan, panitia juga menggelar pawai alegoris yang diikuti kafilah dan ofisial dari desa sekecamatan Praya Timur. Sebanyak 313 peserta mengikuti pawai dengan rute dari kawasan Pasar Mujur dan berakhir di lapangan umum Mujur. PLT Camat Praya Timur Haji Jamardi menyatakan MTQH tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, momentum MTQH harus mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ia berharap MTQH 32 tingkat Kecamatan Praya Timur dapat melahirkan kori-koria hafiz-hafiz yang mampu mengharumkan nama kecamatan dan Kabupaten Lombok Tengah pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Haji Lelupatul Bari mengatakan, Lombok Tengah telah dua kali berturut-turut mempertahankan gelar juara umum MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaru, Lombok Tengah kembali menjadi juara umum saat dipercaya sebagai tuan rumah MTQ ke-31 tingkat provinsi NTB. Meski demikian, menurut Bupati, prestasi tersebut tidak boleh membuat semangat membumikan Al-Quran menjadi kendur. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat syiar Al-Quran di tengah masyarakat. Bupati menilai berbagai rangkaian kegiatan MTQH termasuk pawai alegoris merupakan bagian dari syiar keagamaan. Kehadiran masyarakat dan semarak kegiatan dinilai mampu memperluas pesan kebaikan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan penghargaan dan kemuliaan kepada para kori-kori Hafiz Hafizoh, Mufassir dan Mufassiroh sebagai generasi pecinta Al-Quran. Kepada para peserta, Bupati berpesan agar tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan. Hal tersebut penting agar prestasi yang telah diraih putra-putri Lombok Tengah dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memberikan perhatian kepada para pecinta Al-Quran melalui berbagai program, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada kori-koriah Hafiz Hafizoh, Mufassir dan Mufassiroh yang telah mengharumkan nama daerah termasuk melalui pemberangkatan ibadah umroh. Bupati berharap pelaksanaan MTQH 32 tingkat Kecamatan Praya Timur dapat memperkuat syiar Al-Quran sekaligus melahirkan generasi Qurani yang mampu membawa prestasi bagi Lombok Tengah pada masa mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Dani.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marjani binti Safi'i, alamat semula di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Andriani binti Ama Andriani alias Abdul Rahman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika, budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Primanetra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
6: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

FM Radio Lombok. Warga Mandalika, informasinya update dari antaranews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gelombang laut sangat tinggi yang mencapai 4 hingga 6 meter di bagian selatan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keterangan ini disampaikan oleh prakirawan Stasiun Meteorologi NTB, Andri Jersey di Mataram. BMKG melaporkan angin permukaan di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini bertiup dengan variasi arah dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 37 km per jam. Kecepatan angin yang meningkat berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara dan selatan, perairan selatan Pulau Lombok, Selat Alas bagian selatan, perairan utara dan selatan

0: Pulau Sumbawa serta Samudra Hindia sebelah selatan NTB pada pagi hingga dini hari. Gelombang sangat tinggi berbahaya bagi berbagai jenis kapal, mulai dari perahu nelayan hingga kapal besar. Perahu nelayan berisiko jika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter. Adapun kapal tongkang berisiko jika gelombang laut di atas 1,5 meter, kapal feri di atas 2,5 meter, dan kapal besar seperti kapal pesiar maupun kapal kargo berisiko jika gelombang laut di atas 4 meter. BMKG menyebutkan ada 4 daerah yang juga mengalami gelombang tinggi mencapai 2,5 meter sampai 4 meter, yakni Selat Alas bagian utara dan selatan, perairan selatan Sumbawa, dan Samudra Hindia sebelah selatan NTB. Sedangkan daerah yang mengalami gelombang rendah hanya setinggi 0,5 sampai 1,25 meter adalah Selat Lombok bagian utara, perairan utara Sumbawa, Selat Sape bagian utara, dan Selat Sape bagian selatan. Diperkirakan kondisi cuaca cerah hingga berawan, temperatur udara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 98%. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ngadain quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
2: dan beriklan di radio. 88.4 FM.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telem gamak wah haro kesol lah merua. Apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati kat rua meto.
3: Cari mdek menaon kaberak. Mula kereng sakawih kak iya. Nah mula bongoh, mula kaberak. Ampok kena bongoh, iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon.
2: Mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sak kuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ngina ame sebetul jaring kecia. Lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar engetar tar tar
3: toaran cap lontar.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Change plus all.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Kejagung hentikan pendataan dapur MBG bermasalah, fakta baru kasus santri terbakar, hingga pemerintah tetapkan harga BBM untuk nelayan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Rabu 15 Juli 2026. Berita pertama, sedang ramai dibahas bahwa Kejagung meminta penghentian kegiatan pendataan dapur MBG yang bermasalah. Padahal, sebelumnya perintah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut laporan atas dugaan titik SPPG bermasalah di sejumlah daerah. Kejagung sendiri membenarkan adanya perintah tersebut dengan alasan bahwa batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Walaupun demikian, data yang sudah terkumpul akan tetap digunakan untuk kepentingan penyidikan terkait kasus korupsi program MBG. Berikutnya, sejumlah fakta baru terungkap terkait kasus santri terbakar di Pondok Pesantren Rosidatu Syaulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kuasa hukum korban, Putri Maya Rumanti, mengungkapkan bahwa para korban diduga telah mengalami perundungan atau bullying sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Selain itu, ibu korban mengungkapkan bahwa ada upaya penyelesaian damai yang melibatkan kepolisian. Diketahui, insiden yang terjadi pada 13 Desember 2025 ini mengakibatkan satu santri mengalami luka ringan, dua orang mengalami luka bakar serius, serta satu orang meninggal dunia. Polres Lombok Tengah pun telah menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri senior dan pimpinan ponpes. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington kembali memberlakukan blokade terhadap pelayaran Iran. Pengumuman itu disampaikan setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan tambahan terhadap Iran. Di sisi lain, Teheran tetap menolak tuntutan Amerika Serikat untuk menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional. Lonjakan ketegangan tersebut langsung berdampak pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 8% seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan, kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023 hingga 2024 sudah dilimpahkan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum atau P21. Yakut mengaku siap menghadapi persidangan terkait kasus tersebut. Ia juga mengatakan akan ada fakta baru yang terbuka di sana. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi kuota haji, termasuk Yakut. KPK menduga terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menetapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton sebesar Rp15.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sehingga penetapan harga ini dibutuhkan untuk meringankan beban nelayan. Ia juga menambahkan bahwa selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, bukan melalui APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk memperkuat penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi yang akan menyasar ekonomi digital, shadow economy atau ekonomi bayangan, serta sektor informal yang belum tergarap optimal. Purbaya mengatakan strategi tersebut ditujukan untuk menjangkau potensi penerimaan pajak yang selama ini belum dimaksimalkan. Pendekatan itu juga menjaga agar perluasan penerimaan tidak membebani wajib pajak melalui kenaikan tarif. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan proyek kereta gantung yang akan menghubungkan kawasan Summarecon dengan res area Gunung Mas di jalur wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, mengatakan proyek tersebut saat ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Kebutuhan investasi untuk pembangunan moda transportasi ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, sehingga lebih memungkinkan direalisasikan melalui skema investasi swasta. pelajari berita terkini agar kamu bisa memahami dinamika yang terjadi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang warga ikuti Pesona Mandalika.

Ya, ya, ultra food proses atau UPF ya namanya. Pokoknya yang diproses dan tinggi natrium, tinggi gula dan bahan pengawet warga ya. Apa dampak buruknya untuk kesehatan untuk kita-kita nih, misalnya yang sering sosis setiap hari warga ya. Nantikan nanti informasi lengkapnya di Pesona Mandalika. Dan kabar terbaru dari Bollywood nanti warga ya, kabar terbaru dari pasangan pengantin baru. Pengantin lain entah warga ya, soalnya Amir Khan yang ketiga, yang wanitanya yang kedua gitu warga ya. Kabarnya Amir Khan menyiapkan hunian mewah untuk Gauris Pratt dan keluarganya warga ya. Ya sudah, nanti kita ke informasi lengkapnya di Pesona Mandalika. Oh iya, update dari antaranews.com juga hari ini tetap kita hadirkan untuk warga di sini. Bisa ditunggu semua menunya warga ya, sampai

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baiklah, masih di Pesona Mandalika siang hari ini. Ayo, siapa di sini ibu-ibu ya yang kadang karena terkejar waktu, sibuk ya, punya aktivitas di luar, atau warga buru-buru gitu, warga ya, kadang makanan-makanan instan kita jejelin sama anak-anak kita, atau jadi menu paling rapet gitu warga ya, menu paling cepet ya. Kalau misalnya menu paling cepatnya ya telur misalnya, mungkin itu lebih baik warga ya. Tapi kalau misalnya yang instan-instan termasuk mie instan ataupun nugget, sosis, warga dan kawan-kawannya, makanan ultra processed food ini yang disebut juga Indonesia menjadi negara penikmat makanan olahan ini terbanyak di dunia, ya Allah ya. Dan ini warga dispil juga oleh tips sehat dokter herbal bagaimana dampak buruk sosis tanda kutip jika dikonsumsi setiap hari, ya ya Allah, bilang jelo. Yang pertama adalah dampak buruknya tinggi pengawet ya, tinggi lemak jenuh, tinggi garam dan MSG, kemudian bisa meningkatkan kolesterol jahat atau LDL, kemudian bisa meningkatkan risiko kanker usus besar, dan terakhir risiko penyakit jantung juga mengintai Anda ya. Baiknya kita ini juga deh cerewet-cerewet sama anak-anak kita ya, apalagi kalau di rumah itu jualannya kadang makanan cepat saji seperti ini mudah didapat gitu warga, beli 5.000 udah dapat nuggetnya, udah dapat sosisnya, belum lagi yang seblak dan lain sebagainya dan kawan-kawannya ya. Harus mengingatkan memang putra-putri kita warga ya, sebelum terlambat, apalagi kalau dikonsumsi setiap hari ya. Kalau sekali dua sih oke kata tips sehat dokter herbal, tapi kalau setiap hari makanan ini atau sosis ya, tinggi pengawet, tinggi lemak jenuh, tinggi garam dan MSG, meningkatkan kolesterol jahat atau LDL, bisa meningkatkan risiko kanker usus besar dan risiko penyakit jantung. Kami hadirkan informasinya siang hari ini, semoga bermanfaat.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Abdul Kadir Jailani bin Suparman, alamat semula di Dusun Tatu, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Aminah binti Adab sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
1: Pengumuman.
2: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika. Untuk hari ini kita ke Amir Khan ya, yang masih pengantin baru. Amir Khan warga dikabarkan tengah menyiapkan sebuah hunian mewah di kawasan Pali Hill, Mumbai, yang nantinya akan menjadi tempat tinggal barunya bersama sang istri Gauris Pratt. Menurut sejumlah laporan, proyek tersebut bernilai sekitar 100 crore rupees dan dirancang sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk seluruh anggota keluarga besarnya. Hunian bergaya Sky Villa ini disebut tidak hanya akan ditempati Amir dan Gauri, tetapi juga ibunya, anak-anaknya, serta anggota keluarga dekat lainnya. Meski tinggal dalam satu kompleks, setiap anggota keluarga dikabarkan akan memiliki ruang pribadi masing-masing sehingga tetap dapat menikmati privacy. Wih, keren ya. Ada mertuanya, ada anaknya, ada cucunya nanti Amir Khan gitu warga ya. Dan langkah ini dinilai mencerminkan besarnya perhatian Amir Khan terhadap keluarga sang istri warga ya. Aktor yang berusia 61 tahun ini memang dikenal memiliki hubungan baik dengan mantan istrinya maupun anak-anaknya, sehingga konsep rumah multi generasi ini dianggap sesuai dengan nilai kekeluargaan yang selama ini ia pegang. Meski belum memberikan pernyataan resmi mengenai proyek tersebut, kabar ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Banyak yang menilai rumah baru itu akan menjadi awal babak baru dalam kehidupan Amir Khan dan Gauris Pratt setelah keduanya resmi memulai kehidupan baru mereka. Hai, siapa juga nih yang lagi pada punya rumah baru? Alhamdulillah warga ya, ngikut Amir Khan nih ceritanya. Tapi kalau rumah ala kita di sini ya warga, lebih baiknya adalah pisah sama ipar, pisah sama mertua ya, karena banyak judul sinetronnya. Ipar adalah maut, mertua adalah maut. Baiknya dipisah saja ya. Tapi kalau Amir Khan lain, mengumpulkan semua keluarga dalam satu rumah. Tapi kan rumahnya besar mah. Kita di sini kamar tamu sama kamar tidur, nebeng lagi sama mertua sama ipar. Ya sudah, mudah-mudahan baik-baik aja lah gitu warga ya. Dan informasi ini warga kami kutip dari Pesona Bollywood di Pesona Mandalika. Jangan

Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda untuk pesona Mandalika. Hana berterima kasih dan mucap maaf KDJ kalau udah salah-salah kata ya. Dan ketemu lagi pesona Mandalika dengan menu kabar lainnya ya di lain waktu. Baiklah, mucap maaf KDJ kalau udah salah-salah kata ya dari Hana Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Ye kya? Lift beach mein kyun rokte?

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kali ini kita ke Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendukung komitmen dan langkah nyata berbagai pihak terkait untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Dia menyoroti upaya pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pesantren dan madrasah ramah anak melalui gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana yang diluncurkan pada Minggu. Rere berharap gerakan yang diluncurkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno itu dapat menghadirkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Gerakan tersebut menargetkan 42.000 pondok pesantren dan 80.000 madrasah di seluruh Indonesia untuk menerapkan penguatan regulasi, pencegahan kekerasan, penyediaan sarana aman, layanan pengaduan berpihak korban, serta kolaborasi lintas sektor. Riri mengapresiasi Gernas tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan bergantung pada komitmen kuat semua pihak untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Dia mengatakan langkah segera untuk mewujudkan target yang dicanangkan harus menjadi pemahaman dan komitmen bersama para penyelenggara pendidikan, pengelola pondok pesantren dan madrasah, serta masyarakat. Menurut dia, upaya percepatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan mendesak dilakukan. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2025 terjadi 475 kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan dengan korban mencapai 972 orang. Khusus di lingkungan pesantren tercatat ada laporan 17 kasus sepanjang 2020 sampai 2024. Selain itu, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI juga mencatat tren peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, yakni dari 15 kasus pada 2025 meningkat menjadi 36 kasus pada 2024, bertambah menjadi 60 kasus sepanjang 2025. Meningkatnya ancaman kekerasan itu harus direspon dengan segera dalam bentuk langkah antisipasi yang tepat. Dia menambahkan upaya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan perlu diimbangi dengan pembangunan sikap dan budaya toleransi di sekolah dan masyarakat, selain dengan sosialisasi anti kekerasan. Upaya pencegahan, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada kesiapan tenaga pendidik, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88.8

0: Peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai.
4: Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio Lombok. Radio

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak.
2: Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit pon steka ko isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707 7.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita ke update dari antaranews.com. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyampaikan perusahaan biofarmasi asal Jepang Takeda akan melakukan investasi hingga $30 juta atau setara 539 miliar rupiah dalam pengembangan ekosistem produk obat derivat plasma atau PODP di Indonesia. Investasi tersebut merupakan tahap awal selama 2 tahun untuk membangun jaringan bank plasma sebagai fondasi pengembangan industri plasma nasional. Dalam pernyataan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta Selasa, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan investasi Takeda mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap prospek investasi di Indonesia, khususnya pada sektor kesehatan berteknologi tinggi. Menurut dia, kemitraan ini juga sejalan dengan agenda transformasi ekonomi melalui hilirisasi di berbagai sektor strategis, termasuk kesehatan, guna meningkatkan daya saing industri nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ia menyampaikan Jepang sendiri merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di bidang investasi. Berdasarkan catatan pihaknya, pada triwulan 1 tahun 2026, Jepang menempati peringkat kelima jajaran investor utama Indonesia dengan angka penanaman modal mencapai $1 miliar, sedangkan total capaian terrealisasi Jepang pada periode 2021 hingga triwulan 1 2026 mencapai $18.1 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 13.2% yang menyerap tenaga kerja sebanyak 299.460 orang. Menurut Rosan, ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan kerjasama investasi di berbagai sektor prioritas termasuk kesehatan. Lebih lanjut, melalui kolaborasi ini, pihaknya berharap Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk obat derivat plasma yang sangat dibutuhkan, tetapi juga membangun ekosistem industri biofarmasi yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan. Adapun untuk bank plasma pertama ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 sebagai bagian dari pengembangan jaringan plasma nasional yang memenuhi standar global. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Ating kayo. Kumbim sosogati karuwa, Mari. Kamay na. Simkatelem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka. Wih, mula kereng. Wah, paut majenang gati karuwa meto.
1: Cari mdi menaon kabera. Mukereng sakau ika iya. Namula mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya, kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon, kali sekali kak baram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus. Bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarong cap lontar. Enget tar, tar, tar. Tuh aran cap lontar.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Pak Jeng.
2: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
3: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
2: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika Radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Hermanto bin Sahwan, alamat semula di Dusun Pemotoh Tengah, Desa Aiberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan sekarang disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 3 November 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ernawati binti Saripudin sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, jurusita pengganti tertanda Bayi Ayana. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: song.
1: It's not freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Apa ya hebatnya radio?
2: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
5: Bursa Dedeng Kuya.
6: Lab-laban pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore, Dindang Goyang Mandalika. Hari ini warga Rabu 15 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Zamanane milinte aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Rabu 15 Juli 2026 telah memanggil Ana Nur Hidayanti binti Suharyono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Pedalaman Mantang 1, Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Lalu Kurniawan bin Lalu Sugirman sebagai pemohon melawan Ana Nur Hidayanti binti Suharyono sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Kenan. Bursa Dedeng Goya.

0: Jinal Soundtrack Film Kehta Hey Dil Barbar untuk warga Mandalika pecinta lagu-lagu Bollywood ya, di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore dulu untuk yang menyapa melalui SMS dan juga WhatsApp Mandalika. Ada Ina Lintang, apa kabar? Tumben nih di Dendang Goyang. Keren-keren ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Suri Arel, enggih. Mau request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama buat Arelnya kebagian. Terima kasih. Siap, nanti ditunggu saja. Selamat sore untuk Mbak Adel yang ada di Batu Jai. Hai Rel, hai juga. Apa kabarnya? Sehat ya Rel, insyaallah amin. Kalau bisa sih mau request lagu Doaku yang versi Zara. Nah, ini belum masuk ya. Dan apa nih doa, soalnya doa seorang ayah ibu buat kita anaknya mustajab ya. Betul. Dan untuk Arelnya semoga sehat walafiat ya, insyaallah amin. Selamat beraktivitas, siap. Oke, gantinya payung hitam ya, nanti ditunggu aja. Oke, baik warga Mandalika, jangan lupa juga ya, untuk warga yang punya masalah seputar mata, kita punya solusinya nih ya. Ada obat tetes mata Prima Netra, siap membantu Anda yang mengalami kondisi sakit mata ya. Produknya bisa didapatkan di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dendeng Goyang.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Cina. Baik, warga Mandalika, lagunya terpaksa kita potong ya karena harus break azan sholat asar. Selamat sore untuk Gambek di Malaysia sedang nyimak ya. Dan kita hadirkan dulu warga azan sholat asar.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli sejitam. Hahaha, mulai nanya ndang, aku awak penyampaia, apa-apa si kawih mulai ngerasa, mulai nak jeneng. Aing kering apa ciri sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkeunani de nuah berubah rueun. Hahaha, deman kaye deman kembim sal bungul gadi kering samo kawih nya aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah ndik ni ya luntur-luntur ade menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu
5: bursa dedeng kuyak.

0: diambil dari original soundtrack film Kabihu Si Kabi Gemorga untuk Dendang Goyang Mandalika. Sebelum kita akhiri untuk Dendang Goyang, selamat sore untuk Rudy Anggara di Pahang, Malaysia. Assalamualaikum Real, waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah masih dikasih sehat ya. Request lagunya Trio Macan yang kasih paham bos. Tapi gak bisa kita play ya, karena memang timenya juga udah gak cukup. Nanti kita beralih di zona kolom muda, masih di perjalanan Mandalika sore. Terima kasih yang ikut di Dendang Goyang Mandalika. Sampai ketemu di zona kolom muda Mandalika. The best music and information.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, Bupati Lombok Tengah Haji Leluk Patul Bari SIPMAP membuka Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH ke-32 tingkat Kecamatan Praya Timur Senin malam. MTQH tahun ini mengangkat tema mewujudkan generasi Islami menyongsong masa depan yang cemerlang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus menjaring kori-koriah Hafiz Hafizoh berprestasi. Ketua Panitia Hartawan mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan melalui musyawarah dan koordinasi bersama seluruh unsur panitia. Persiapan mencakup kebutuhan peserta dan dewan hakim, konsumsi, pengamanan, hingga pelayanan kesehatan. Salam pembukaan, panitia juga menggelar pawai alegoris yang diikuti kafilah dan ofisial dari desa sekecamatan Praya Timur. Sebanyak 313 peserta mengikuti pawai dengan rute dari kawasan Pasar Mujur dan berakhir di lapangan umum Mujur. PLT Camat Praya Timur Haji Jamardi menyatakan MTQH tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, momentum MTQH harus mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ia berharap MTQH 32 tingkat Kecamatan Praya Timur dapat melahirkan kori-koriah Hafiz Hafiz yang mampu mengharumkan nama kecamatan dan Kabupaten Lombok Tengah pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Haji Leluk Patul Bari mengatakan, Lombok Tengah telah dua kali berturut-turut mempertahankan gelar juara umum MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaru, Lombok Tengah kembali menjadi juara umum saat dipercaya sebagai tuan rumah MTQ ke-31 tingkat provinsi NTB. Meski demikian, menurut Bupati, prestasi tersebut tidak boleh membuat semangat membumikan Al-Quran menjadi kendur. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat syiar Al-Quran di tengah masyarakat. Bupati menilai berbagai rangkaian kegiatan MTQH termasuk pawai alegoris merupakan bagian dari syiar keagamaan. Kehadiran masyarakat dan semarak kegiatan dinilai mampu memperluas pesan kebaikan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan penghargaan dan kemuliaan kepada para kori-kori Hafiz Hafizoh, Mufassir dan Mufassiroh sebagai generasi pecinta Al-Quran. Kepada para peserta, Bupati berpesan agar tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan. Hal tersebut penting agar prestasi yang telah diraih putra-putri Lombok Tengah dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memberikan perhatian kepada para pecinta Al-Quran melalui berbagai program, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada kori-koriah Hafiz Hafizoh, Mufassir dan Mufassiroh yang telah mengharumkan nama daerah termasuk melalui pemberangkatan ibadah umroh. Bupati berharap pelaksanaan MTQH 32 tingkat Kecamatan Praya Timur dapat memperkuat syiar Al-Quran sekaligus melahirkan generasi Qurani yang mampu membawa prestasi bagi Lombok Tengah pada masa mendatang.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut warga, untuk Mandalika sore ketemu di zona kolom udia Mandalika, dan Aurel siap menemani warga kembali sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Kita temani dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Dari menu Vikisu yang satu ini pokoknya joget ya. Tak peduli dimanapun pokoknya joget bersama Mandalika FM Radio Lombok. Tapi ini lagu pernah populer ya berkat irama dangdut dance-nya yang ceria. Dan lagu ini mengajak siapapun gitu ya, siapa aja untuk melepas mendah dan bergembira bersama tanpa memandang perbedaan. Okay, dan lagu-lagu pop Indonesia lainnya juga akan terus saya hadirkan warga ya ke tengah ruang dengar warga. Dimanapun saat ini sedang nyimak ya di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, warga juga boleh ikutan, boleh request ya lagu-lagu pop Indonesia favoritnya yang ingin didengarkan sore hari ini ya di 081 757 07684. Ya, boleh gabung melalui via telepon, WhatsApp ataupun SMS Mandalika. Yang paling penting jangan lupa kata kunci ya, Mandalika FM Radio Lombok. Gampang kan? Kita coba terima yang satu ini. Halo Zona Kolom Muda. Iya, halo Zona Kolom Muda, kata kunci sila. Iya, kata kunci.
1: Halo.
0: Iya, halo Mandalika FM Radio Lombok, Basem nggih. Soalnya setama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana yang lupa kata kunci?
1: Wah, iya,
0: Mandek baru. Mandek kado kata kunci, Jan. Sekali penanduk, mana? Agak baru lupa, Anggi. Oke, sila kalau gitu ya. Sore ini mau siapa siapa aja yang di belakangnya juga boleh.
1: Oh iya. Ini kan dari Tojan,
0: Anggi. Sila. Batuk Pak Haji. Minum ini.
1: Ada masih lagu aja.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Lagu. Apa nano?
0: Makanya.
1: Jagalah hatimu.
0: Jagalah hati. Anu dong. Aa game dong, jagalah hati. Nah, dengan pelinggim kena jagalah hati, pelinggim kan bahasa.
1: Jagalah hatimu.
0: Kau jaga selalu hatimu. Gitu ya. Jaga selalu hatimu itu judulnya Seventeen.
1: Iya.
0: Nanti ditunggu lagunya.
1: Biarlah yang menemui dengan nyara.
0: Yang?
1: Yang berlain yang menemui yang kira bulan dengan nyara.
0: Beda bulan satu tahun ya. Oke, sila.
1: Salamnya segitunya.
0: Boleh.
1: Bang Alvin, Mami Rian, Mami Aris, Mami Don, Mami Sal, Mami Azrin, Mami Samiin, Mami Sayuti, Mami Jangerannya. Sesara Jamil Udin. Sesara Benda Isya, Isya Ajar, Maya Cahaya, Widya, dan Bambang Listrik. Secara Heran dan Nuri, meminta dan Sabri Inan Hil Apu-apu
0: Anggi.
1: Kenapa Mbak Persahabatan Noah Sangat-sangat sehat-sehat segar menonton kenara keluarga dan sempat lagi besar mantan ikat penasihan panjang umur murah rezeki. Iya, ada lagu baru lo?
0: Ditunggu saja, Ki.
1: Oh iya, sudah. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagu Seventeen, judulnya Jaga Selalu Hatimu ya. Kalau request jagalah hati, nah Agim nanti. Pemilik nomor 970 menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam. Sebut saja aku Daun Layu. Perkenalkan Daun Seger. Mau request lagunya Samson yang mana aja deh. Untuk Relnya sukses dan sehat selalu ya. Insyaallah amin. Terima kasih yang punya nama Daun Layu. Di belakang di bawah nomornya itu Lamuai.

0: Oke, baik. Ini tapi alamatnya di mana ya yang punya nama Daun Layu, biar sekalian kita save ya, karena belum di save di sini. 970 ya akhir nomornya. Oke deh kalau gitu, baiklah. Yang lain yang baru gabung di sini di 28 pas Mandalika FM Radio Lombok, selamat gabung aja. Boleh gabung ya seperti yang lainnya di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp. Halo Zona Kolomud ya. Halo Zona Kolomud ya.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nada lembut, selembut sutra. Lesingan Rosi mempesilak liwat pelinggi.
1: Kami
0: nak gulungan, nak rurung ni lagu tika nak kentas. Ah, gampang. Ya agak tinggang sekecil polisi tiduran. Enggi. Ah, neh mendun sila.
1: Lagu nas.
0: Lagunya siapa?
1: Saya. Agnes, mana?
0: Agnes, yang mana Agnes?
1: Apa lah, pernikahan ini bau, matahari itu bau
0: bebek mana? Sekek, mengganggu loe-loe.
1: Ya, wakil yang bebek mana? Sama-sama bakat nih, selaku-lakuan mana? Jaket bebek mana, milik
0: Yesus biru. Baiklah, apa pira kali untuk sensus? Badek ke?
1: Yesus memang itu berbantuan.
0: Badek ke desil pituk dan tu kolok ni.
1: Wah. Saya sampai ke nilai A sampai Z tuh aneh.
0: Desil
1: A.
0: Desil pituk je luar. Nggih, luar biasa men desil pituk tu tu kolok.
1: Iya badek ke desil kolok.
0: Nggih, ni badek kami.
1: Ade. Bos satu lapu nanas. Jadi, mudah sehat. Buat my ATM, buat jaring, jadi nak mudah sehat. Buat diri, tenang mudah sehat. Orang.
0: Yeah, betul.
2: Amin.
1: Buat fret, cara HP, arah sendiri. Kita tenang hati apa? Seret merona.
0: Hei, sorry.
1: Kepada jenuh.
0: Nggih, kincu wajib pernah beak terus.
1: Yang kedua nanti. Buat sendiri Mbak Oren. Nggih. Sehat, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Siap.
1: Dimudahkan segala urusan.
0: Insyaallah, amin.
1: Oke, nah, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inalintang lekan benur baok. Arak ruwen lengono nano baru. Ayaran Bunda Cahaya lah ketumben anda silaturahim. Bunda sehat nggih, insyaallah amin. Halo Zona Kolom Muda.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Kata kunci nggih, Mandalika FM Radio Lombok.
3: Iya, apa passwordnya? Lupa
0: Mandalika ya. FM Radio Lombok.
3: Radio Lombok.
0: Ah, ngeromen nih kejan. Mandalika FM Radio Lombok.
3: Oh, Mandalika FM Radio Lombok. Aneh,
0: wah seri ganteng kok jarin. Saya ini ke.
3: Dengan pasti apa ini?
0: Ini dengan Aurel.
3: Mau real ya?
0: Nggih, nih siap.
3: Monitor ini pas lagi dengar tadi ternyata ada yang request gitu ya.
0: Oh, nggih.
3: Ini ada yang siaran gitu. Monitor mana bisa ya?
0: Nggih. Tapi saya mau tahu juga ini dengan siapa?
3: Majid.
0: Siapa?
3: Majid.
0: Mat Nadif.
3: Nggih.
0: Oh, mau parah jadi masif barulah. Oh, ini kan.
3: Terus ini dia orang doang.
0: Nggih. Enggak, mau tinjuk. Angka tenjot sekali mendem masih pun ya. Tiang.
3: Terima kabar.
0: Alhamdulillah belen jamaah ketolong kejawab sekali telah
3: menjamaah. Alhamdulillah.
0: Lekan nambi julu nih Nadif.
3: Angge.
0: Lekan nambi playing game.
3: Nah, lah lagi kan dengan kita cuci jawab nah.
0: Alamat Pelinggih maksud tak?
3: Lombok Timur.
0: Oh, Lombok Timur. Siap. Jemaah Lombok Timur hadir.
3: Tiang ngiring dulu nih.
0: Nggih, sila.
3: Ngiring salam dulu nih.
0: Nggih.
3: Sasa-sasa tahun dan monitor jagaruan aran anu le Lombok Tengah nih.
0: Nggih.
3: Semua yang tahun suci ini.
0: Oh iya, penyayang belakang lombok tengah.
3: Tengah jeru dari di Mandalika.
0: Oke.
3: Salam kangen.
0: Salam kangen. Siap.
3: Oke, udah mendengar lagu mulai mendengar yang detok cara
0: teman. Lalu kan janjian dulu pada dengar.
3: Ini kita tunggu pokoknya sampai yang mana satu satu itu nih. Nah, lagu apa nih kan?
0: Lagu pop Indonesia sila.
3: Oh, lagu pop jangan ya terkuat dulu mah.
0: Napi.
3: Lagu apa nanti nih?
0: Apa lagu?
3: Ano apa rena?
0: Napi nih kan?
3: Ano lah. Lagu apa rena? Lagunya BCL.
0: BCL enggih nanti ditunggu.
3: CLBK ya?
0: CLBK.
3: Kita lama bertemu kembali.
0: Perasaan bukan BCL deh ya.
3: Oh, tapi nyanyi nih.
0: Nanti yang penting CLBK udah ya.
3: Iya udah.
0: Oh, gitu. Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, nah. Dan lagu ini kita timpah lebih lagu angkat.
0: Okay.
3: Kita akan monitor pada Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore, semoga semuanya baik-baik aja di sana ya, di mana pun anda berada.
0: Okay, baik.
3: Semoga Mandalika dijaga terus di udara ya.
0: Siap, amin.
3: Iya, sampun mana jengke.
0: Okay.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah pendatang baru kita di Mandalika sore. 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ada Nadif yang ada di Lombok Timur ya. Nanti kita save ya nomornya atau bukan nomornya ya. Udah hilang tuh nomor. Namanya di buku monitor. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu warga Mandalika lagu-lagunya kita tampung dulu karena kita mau hadirkan yang satu ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
4: Mandalika Radio Lombok.

Pantai yang satu ini jaga selalu hatimu ya. Baik warga Mandalika, dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Lombok Tengah percepat penurunan stunting lewat bantuan ayam petelur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mau percepat penurunan stunting melalui program bantuan ayam petelur untuk masyarakat miskin. Program bantuan ayam petelur bagi masyarakat miskin sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurut Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah di Lombok Tengah pada Rabu. Wakil Bupati melakukan kunjungan langsung menyambangi anak-anak yang mengalami stunting sekaligus meninjau pelaksanaan program bantuan ayam petelur bagi keluarga miskin di Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati berdialog dengan orang tua untuk mengetahui kondisi kesehatan anak, pola asuh, pemenuhan gizi, serta berbagai kendala yang dihadapi keluarga. Wakil Bupati juga memberikan motivasi kepada para orang tua agar terus memperhatikan asupan gizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin memanfaatkan layanan kesehatan di posyandu maupun puskesmas. Program ayam petelur ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga yang tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga melalui konsumsi telur sebagai sumber protein hewani yang mudah dijangkau. Dengan pengelolaan yang baik, hasil produksi telur diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga sekaligus memberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan. Program ayam petelur ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan stunting melalui pemenuhan protein hewani. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall.

0: hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: It's magic. The best music for radio. Mandalika.

0: Harga kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cuak pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: dong.
1: Oke, baik. Positif selalu, positif thinking warga Mandalika ya. Baik. Dan kita masih di Mandalika sore di zona kolom muda Mandalika. Kembali juga kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Turki mengecam keras serangan rudal yang dilakukan gerakan Ansar Allah Yaman yang juga dikenal sebagai Houthi di wilayah selatan Arab Saudi menurut Kementerian Luar Negeri Turki. Pernyataan tersebut mencatat bahwa Ankara menegaskan kembali solidaritas penuhnya dengan Arab Saudi dalam menghadapi serangan yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Arab Saudi dan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas regional. Kementerian tersebut juga menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri untuk tidak mengambil tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Pada Senin, sumber Yaman mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Bandara Internasional Sana telah dihantam serangan udara sebelum pendaratan pesawat dari Iran. Kelompok Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan tersebut dan mengumumkan berakhirnya gencatan senjata. Kedua pihak telah menahan diri untuk tidak saling menyerang wilayah masing-masing sejak Oktober 2022. Arab Saudi memberlakukan blokade terhadap Yaman Utara setelah Houthi merebut kekuasaan di sana pada 2014 dan mengendalikan wilayah udara negara tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pantelikan.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir gue mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Mula nyandang no cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh teku sengke ya. Mula ne kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling leku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Baik, dari Melinya Judika Sakita Beretepi. Selamat sore dulu untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan ya. Gak bisa nih kita play lagunya soalnya udah timenya gak mungkin kita lanjut lagi. Setelah ini hadir si Rois ya, si Ramor Hanis Islam bersama K.H. Zainuddin MZ warga. Seperti biasa ya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah ikut meramaikan Mandalika sore untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026. Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.

illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan, sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia, dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi.

0: melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada empat motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia Minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu. akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga, ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allah Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue, modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah, bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya, sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta kaya budi, itu idealnya. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Suatu hari, Khalifah Al-Ma'mun kedatangan penduduk Kufah. Mereka mengeluhkan gubernurnya pada sang khalifah. Dengan terkejut, Al-Ma'mun berkata, "Sejauh yang aku ketahui, di antara para pejabat tinggiku, gubernur ini adalah orang yang paling adil. Mengapa kalian memintaku untuk menggantinya?" Maka menjawablah salah seorang wakil penduduk Kufah itu, "Wahai Amirul Mukminin, sudah menjadi kelaziman baginda untuk memberikan jatah keadilan sang gubernur kepada seluruh negeri, hingga baginda telah menyamaratakan seluruh rakyat dalam memandang kebaikannya. Sedangkan bagi kami, kehadirannya sudah cukup jika melebihi 3 tahun. Mendengar keluhan rakyatnya, Al-Ma'mun pun tersenyum penuh pengertian.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM.

0: peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

حي على الصلاة.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun

Kejagung hentikan pendataan dapur MBG bermasalah, fakta baru kasus santri terbakar, hingga pemerintah tetapkan harga BBM untuk nelayan. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Rabu 15 Juli 2026. Berita pertama, sedang ramai dibahas bahwa Kejagung meminta penghentian kegiatan pendataan dapur MBG yang bermasalah. Padahal, sebelumnya perintah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut laporan atas dugaan titik SPPG bermasalah di sejumlah daerah. Kejagung sendiri membenarkan adanya perintah tersebut dengan alasan bahwa batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Walaupun demikian, data yang sudah terkumpul akan tetap digunakan untuk kepentingan penyidikan terkait kasus korupsi program MBG. Berikutnya, sejumlah fakta baru terungkap terkait kasus santri terbakar di Pondok Pesantren Rosidatu Syaulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kuasa hukum korban, Putri Maya Rumanti, mengungkapkan bahwa para korban diduga telah mengalami perundungan atau bullying sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Selain itu, ibu korban mengungkapkan bahwa ada upaya penyelesaian damai yang melibatkan kepolisian. Diketahui, insiden yang terjadi pada 13 Desember 2025 ini mengakibatkan satu santri mengalami luka ringan, dua orang mengalami luka bakar serius, serta satu orang meninggal dunia. Polres Lombok Tengah pun telah menetapkan dua tersangka, yakni seorang santri senior dan pimpinan ponpes. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington kembali memberlakukan blokade terhadap pelayaran Iran. Pengumuman itu disampaikan setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan tambahan terhadap Iran. Di sisi lain, Teheran tetap menolak tuntutan Amerika Serikat untuk menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional. Lonjakan ketegangan tersebut langsung berdampak pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 8% seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan, kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023 hingga 2020

2024 sudah dilimpahkan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum atau P21. Yakut mengaku siap menghadapi persidangan terkait kasus tersebut. Ia juga mengatakan akan ada fakta baru yang terbuka di sana. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi kuota haji, termasuk Yakut. KPK menduga terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk menetapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton sebesar Rp15.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sehingga penetapan harga ini dibutuhkan untuk meringankan beban nelayan. Ia juga menambahkan bahwa selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, bukan melalui APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk memperkuat penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi yang akan menyasar ekonomi digital, shadow economy atau ekonomi bayangan, serta sektor informal yang belum tergarap optimal. Purbaya mengatakan strategi tersebut ditujukan untuk menjangkau potensi penerimaan pajak yang selama ini belum dimaksimalkan. Pendekatan itu juga menjaga agar perluasan penerimaan tidak membebani wajib pajak melalui kenaikan tarif. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan proyek kereta gantung yang akan menghubungkan kawasan Summarecon dengan res area Gunung Mas di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, mengatakan proyek tersebut saat ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Kebutuhan investasi untuk pembangunan moda transportasi ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, sehingga lebih memungkinkan direalisasikan melalui skema investasi swasta. Pelajari berita terkini agar kamu bisa memahami dinamika yang terjadi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Semusik sekilas musik.

0: Sekilas musik malam. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Jadi jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya, dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio. 88.4.4.3 FM Radio Lombok.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, Khalifah Al-Ma'mun kedatangan penduduk Kufah. Mereka mengeluhkan gubernurnya pada sang khalifah. Dengan terkejut, Al-Ma'mun berkata, "Sejauh yang aku ketahui, di antara para pejabat tinggiku, gubernur ini adalah orang yang paling adil. Mengapa kalian memintaku untuk menggantinya?" Maka menjawablah salah seorang wakil penduduk Kufah itu, "Wahai Amirul Mukminin, sudah menjadi kelaziman baginda untuk memberikan jatah keadilan sang gubernur kepada seluruh negeri, hingga baginda telah menyamaratakan seluruh rakyat dalam memandang kebaikannya. Sedangkan bagi kami, kehadirannya sudah cukup jika melebihi 3 tahun. Mendengar keluhan rakyatnya, Al-Ma'mun pun tersenyum penuh pengertian.

0: Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
4: Iya.
0: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
3: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Ini siap-siap, debt collector mau masuk ya.
2: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motor bapak?
3: Ini motor bapak. Gak bisa gitu dong, Pak.
4: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
5: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, ini saya kelibet-libet utang.
4: OJK akan kasih solusinya.
1: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
5: Amin.
1: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
5: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
1: Iya, Bu.
5: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
2: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
4: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
6: 97,1 FM, Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.
7: Masa Ai,

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
6: Guru.
5: Guru?
6: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh, kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dedek, Deang. Ini Mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat pantas.

0: mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026.

0: Saksikan hanya di iNews.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.

0: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexis. Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa bihablihil qawin wa kitabihil aziz wa sunnati rasulihil amin.

Sadaqallahul azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah.

0: السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم sobatku. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana yang telah memilih dan mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang harus dijadikan mercusuar bagi setiap umat muslim sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam yang Rasulullah bawa ke tengah-tengah kita hendaklah menjadi rahmah, menjadi rahmatan lil alamin, mercusuar kebaikan, mercusuar kasih sayang, yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia yang ingin menggapai keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Sobatku, oleh karena itu tidak sembarangan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah, yaitu untuk menjadi suri tauladan buat kita, bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah dan juga bagaimana caranya kita berakhlak dan bergaul kepada sesama manusia agar bernuansakan ibadah yang penuh dengan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Sobatku, dengan sebab itu bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, laulaka laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau aku tidak akan ciptakan alam jagat raya semesta ini. Dan itu patut kita syukuri, patut kita syukuri, karena keberadaan alam jagat raya semesta ini dan kehidupannya serta isinya semua adalah berkat keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita selaku umat Islam, selaku umat Nabi Muhammad, menjunjung setinggi-tingginya, mencontoh sebaik-baiknya, meniru semaksimal mungkin kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita refleksikan dalam kehidupan, agar kita menjadi manusia yang mulia di mata Allah, juga terhormat di mata manusia. Ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sobatku, kita bukan hanya mengikuti milah ataupun jalan ataupun petunjuk, ati Allah wa ati Rasul, petunjuk dari Allah dan Rasulnya saja, tetapi kita juga harus memahami bagaimana cara kita lebih bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih mengenal. Kenapa? Tidak kenal maka tidak sayang. Supaya kita lebih bisa mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, dari kehidupannya, dari keluarganya, dari para sahabat, yang kita harus pahami. Supaya kenapa? Supaya kita menambah cinta. Kalau sudah cinta yang berbicara, masya Allah, almaru ma'aman ahab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencintai Rasulullah? Paling tidak kita mengenal Rasulullah dan juga keluarganya, siapa saja istrinya, siapa saja anak-anaknya. Ini paling tidak. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi tersendiri buat kita dalam hadisnya riwayat Imam Ad-Dailami dari Ali karamallahu wajhah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anakmu atas tiga perkara. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anakmu atas tiga perkara. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbu nabiyikum, atau ala salasi khisalin berarti hubbi nabiyikum. Hubbi nabiyikum, mencintai nabimu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita mencintainya? Yang pertama, kita kenal dulu Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Nah, ya, sobatku yang Allah sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus kita kenal, harus kita pahami, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan suatu keharusan bagi setiap orang yang beragama Islam, kita semua nih, itu mengenalnya. Sebab beliau adalah nabi dan rasul yang membawa agama Islam beserta syariat-syariatnya dan juga hukum-hukumnya. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia, bukan kita saja, seluruh umat manusia. Datang dengan agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengenal? Nah, mengenalnya dapat dimulai dengan mengenal keluarga beliau. Pertama, diri pribadi Rasulullah SAW merupakan keturunan pemuka kaum Quraisy, suku paling mulia di tanah Mekah kala itu. Nah, jika garis keturunan Nabi Muhammad SAW ditelusuri ke atas, maka nasab beliau sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim. Ismail bin Nabi Allah Ibrahim. Siapa sih orang tua Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah beliau meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, masih di dalam rahim ibu. Umur ayah Nabi sekitar 18 tahun dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ibu yang melahirkan Nabi Muhammad SAW pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah adalah Ibunda Aminah binti Wahab. Kemudian Ibunda Aminah wafat saat Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ada mengatakan 8 tahun. Sementara kala itu Ibunda Aminah pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Aminah dimakamkan di Abwa namanya, yaitu desa di antara Mekah dan Madinah. Desanya namanya Abwa. Nah, sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh yang bernama Ummu Aiman, pelayan daripada ayahnya yang bernama Abdullah. Abdullah, ya. Nabi Muhammad SAW juga memiliki dua ibu selain Aminah yang menyusui beliau. Mereka adalah yang pertama Su'labah Al-Aslamiyah, pelayan daripada pamannya, yaitu yang bernama Abu Lahab, pelayan Abu Lahab. Dan dilanjutkan oleh Halimatu Sa'diyah sampai Nabi berusia 4 tahun. Ya sobatku, ini sekelumit tentang diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rasa cinta yang terus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita dikumpulkan bersama beliau nanti di hari kiamat kelak, insyaallah menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Baik sobatku, agar kita lebih dapat mengenal Nabi Muhammad sehingga cinta kita bertambah terus kepada Nabi Muhammad, yaitu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab ila akhirnya. Sedangkan nasab dari arah ibunya nih ya, dari jalur ibunya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemunya di Kilab. Kalau Nabi Muhammad kan tadi Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sedangkan ibunya yaitu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab ayah dan ibu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul pada kakeknya yang kelima yaitu Kilab. Nama Abdi Manaf pada kedua nasab tersebut adalah orang yang berbeda. Jadi bukan Abdi Manaf yang sama, orang yang berbeda. Kemudian istri-istri Nabi Muhammad siapa saja sih? Agar kita lebih mengenal keluarga beliau. Jumlah istri Nabi Muhammad SAW ada 11. Ada 11 orang. 6 orang merupakan keturunan Quraisy, 4 orang keturunan Arab, dan 1 orang dari keturunan Bani Israel. Ya sobatku ya, ini kok Nabi istrinya banyak? Ini memang sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi yang ingin, bukan Nabi yang pengen, bukan Nabi yang menginginkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu sudah ketentuan dari Allah, sudah perintah dari Allah. Jadi jangan kita beranggapan jelek, Nabi istrinya banyak dan sebagainya, tidak. Itu sudah ketentuan dari Allah dan Allah yang mengaturnya, bukan Nabi yang menginginkannya. Istri-istri Nabi, biar kita paham nih ya, ada berapa sih istri Nabi tadi? Ada 11. Ya, 6 orang keturunan Quraisy, 4 orang keturunan Arab, dan 1 orang keturunan Bani Israel. Siapa saja mereka? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Aisyah binti Abu Bakar, yang ketiga Hafsah binti Umar, yang keempat Ummu Habibah binti Abi Sufyan, yang kelima Ummu Salamah Hindun binti Umayyah. Ya, Ummu Salamah atau yang disebut nama sebenarnya Hindun binti Umayyah. Yang keenam Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu yang dari Quraisy. Kemudian yang dari keturunan Arab, yang dari keturunan Arab diantaranya adalah Zainab binti Jahshin. Kemudian Maimunah binti Haris. Ketiga Zainab binti Huzaimah. Yang keempat Juwairiyah binti Haris. Sementara keturunan Bani Israel yang bernama Sofiyah binti Huyayin, itu keturunan dari Bani Israel. Nah sobatku, istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau ada 2 orang ya, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Huzaimah. Nabi SAW tidak pernah menikahi orang lain sebelum Khadijah binti Khuwailid wafat. Itu yang harus kita pahami. Khadijah binti Khuwailid itu Nabi nikahi ketika umur kurang lebih 40, sementara Nabi umur 25. Selama bersama Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah enggak menikah lagi dengan yang lainnya. Nah, ketika Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, baru beliau menikah kepada Aisyah binti Abu Bakar dan lain sebagainya. Ya sobatku ya. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, sobatku. Jadi sebelum kita lanjut perkenalan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menumbuhkan rasa cinta yang terus mendalam. Jadi Rasulullah bersabda, adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Tiga hal yang harus kita ajarkan kepada anak keturunan kita, khususnya diri kita nih. Kata Rasulullah, didiklah anak-anakmu atas tiga perkara. Yang pertama, mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya. Itu ya yang terpenting tuh, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, oleh karena itu kita lanjut nih. Setelah kita membahas tentang ya membacakan atau juga mengenal istri-istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini memiliki 7 anak, memiliki 7 orang anak. 3 diantaranya laki-laki dan 4 yang lainnya perempuan. Namun ketiga anak lelaki beliau meninggal dunia sebelum Nabi wafat. Nama anak lelaki Nabi Muhammad SAW antara lain, yaitu yang pertama Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad dilahirkan oleh Ibunda Khadijah sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Qasim hidup selama 2 tahun. Kemudian putra beliau yang kedua yaitu Ibrahim bin Muhammad, lahir pada tahun 8 Hijriah, hanya hidup selama 70 hari. Abdullah bin Muhammad dilahirkan oleh Khadijah sebelum Muhammad menjadi Nabi. Abdullah meninggal saat masih kecil. Kemudian nama anak perempuan Nabi Muhammad SAW antara lain Zainab binti Muhammad, yang kedua Ruqayyah binti Muhammad, yang ketiga Ummu Kalsum binti Muhammad, yang keempat Fatimah binti Muhammad. Nah sobatku, itu diantaranya ya. Kemudian paman-paman Rasulullah, siapa aja sih paman-pamannya? Rasulullah mempunyai 10 paman, diantaranya Abu Talib, kemudian Zubair, Hamzah, Muqawwam, Abu Fadil Abbas, ya Dirar, Haris, Kusom, Abu Lahab, dan Khaidab. Khaidab kalau bahasanya. Ya sementara nama bibi-bibinya yang bernama Sofiyah, Atiqah, Bayyida, Barrah, Umaymah, Arwa, itu nama bibinya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sobatku, sekelumit tentang kisah Nabi Muhammad SAW, ya keluarganya, agar kita dapat lebih bisa mencintainya, agar kita bisa lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sobatku, kita bersua kembali di season terakhir ini bahwa Rasulullah SAW bersabda tadi ya, yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, mencintai nabinya, kemudian mencintai keluarganya. Setelah itu, wa qira'atil Quran. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita, mengajarkan anak-anak kita, ini anak keturunan kita, dengan membaca Al-Quran. Fa inna hamlatal Quran fi zillillah yauma la zilla illa zilluh ma'anbiyaihi wa asfiyaihi. Jadi dianjurkan untuk kita mengajarkan anak keturunan kita membaca Al-Quran, karena para penghafal Quran berada dalam naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, dinaungi bersama para nabinya dan juga para kekasihnya. Sangat mulia ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak keturunan kita, ada yang mau menghafal Quran. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami ada di antara mereka yang menghafal Quran. Masya Allah, kami sangat berharap besar ya. Kita sangat berharap besar, mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

kertas, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.

0: Makanya jangan meracuni rakyat.
1: Manakala kita ada sesuatu.
2: Faktanya di sini hukum sudah diinjak-injak.
0: Ah, ini kacau nih, malah playing victim.
3: Ini pendapat yang tidak berdasar pada hukum.
4: Kepentingannya adalah kita menegakkan marwah negara hukum.
5: Interupsi setiap hari Kamis pukul 8 malam, ikuti di iNews TV, Radio Trijaya, iNews.id dan seluruh platform pemberitaan iNews.